we ngai munene mana gutiri ungi uhana tawe oya rugoci gitio na gwikirirwo ni twanyiha we otugire turakwariria turi na mwiri tugwitaga turi thina ri matuine na ni otuiguaga iniguo tugwitaga

0: tinagie wega kanyite wega ngwara furu utakirie ko bari utakirie utakirie utakirie ko bari usokeri usave kana usave ore mwinao ore wedete muikare hau murie kahora mugithikagiria kameme kayo kamuige ei kai mweda gatia indomie mautao
1: furahia mlo mtamu
2: kameme kayo kamuige kameme tukigashiridhia dogo ito ona muno makiri naruno twamukire wega mururi kameme 92.3 FM kameme kayo kamuige
3: Goi dawa bogo gani mara giri de koiru minati. Kugiote kati rera diiti masiro koi tiga goi reoni.
4: Peore du datia. Iveti sora aragori de.
3: Hi. Sora ya giri mirogo. Ako hata kuigori ratia. Asha we.
4: Eni. Aragori de guasoko fasta. Arame gura shiri gidate fai.
5: Maudo goko guasoko fasta magirete kuagira. No gure sola, sofa set na gitanda, dudhi, smart TV, smartphone, kuka, shopping voucher, itagiri ya mae, ngobe ya gredi, car wash machine, woofa na idoi genyike. Urahihinya star 420 hash. Orige hihinya star 420 hash. Usagure kirio kweda. Wekira thogora wadhe muno oriogeda kugura. Uduamu wanyane ya te, kubine gata gata gata shiri gimiro goire. Ginya shiriki milogo keda na keda tu. Orio rabid maita maige, no uorehe mweke wagu corona the lowest unique bid.
2: Kuthi igiri shomeme. Aya makuhea gashiole. Kuleo gotire itadeko.
6: Hai virigari no hadu haogwe natu kaketa agito igata. Hei hadu haogwe kado uguo. Aya modrogite. Kaya lagi tu ada kambia, ini ingat deh.
7: Itu ada kambia tu yang mudah biasa kan?
6: Ekoran. Dikit dulu, ini tokyo ruh.
7: Nah, ada mana?

0: Nĩ wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahũka, canjamũka, kwĩgangara, hũmũka, o tabarĩra nĩnyongerere hinya maita mana makĩria. Arahũka na Gatonye wa Bugwemen thinacara nginya thaa inya. Canjamũka na mũthoni wa Kĩrumba na Chef Gathemba thaa inya nginya thaa inyanya. Kwĩgangara na Gabaire Denis na Ngoni wa Thoita thaa inyanya nginya thinacara. Hũmũka na Man Simon na Kata thinacara nginya thaa inya ũtukũ. Kameme kayo ka mũingĩ. Dos ya mwago rĩu nĩ 4 times stronger.
1: DJJ 254, the king of remixes.

kehangania na igracia machani wetho vosho tukaingira gathuthi thereka nginya nduga mano abataire maciaihithe guko maroiga na mugambo omwe kameme damu koromia mehetwa gutura gwa kameme kayukamwigi